Nyamasi ndruku imanu wapa, ndini senusha mtapadi kumchinju mpepu nda shandra na Carlos Tima. Ponda posa ini ndino kumbira kure gerewa, sarani juakanaka, sarani no mavregeteri ngondimi uchiputugis. Tunona naji mkati mabasa nozaru mavregeteri ngondimi uchindao. Bye bye, sarani juakanaka.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini uhwaro opanyumba yatinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukhochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro
1: kikavovosta kozinyaruj.

0: gwejo pamajoko.
1: Mpurukiri mtawira kudari mshirongwa chongano inti nambirikira musiku wa zubo ranya masereno. Ende kudari ntino shivi ya kazi nchi nyamasi ndiri kupirikejo ndi Antonio Joaquin Shikavora. Shikavora, abozumati.

0: no m'ho menys en porquerin. Aló. Aha, baba Mvumbo, wendo huno? Ma, ah, mzukwanisa kutipekeja?
1: Ndenga mbili pa kwanza no injo imwene.
0: Zvakadi, katende, mwenga mateka kudini weya?
1: Ndenga ndaita imwene kuti hilitsa. Dia yacho tinotanga ngokurira totoitsira ngokudakara.
2: Tinotanga ngamagoma.
1: Nata na tapea ndi sikudavira na.
0: Mwana kubereka.
1: Ah,
0: Nizona,
2: Nizona. Nat, biar nanti sekolah langsung aku dah nat. Nat.
1: Kalau di sekolah.
2: Nat, so nasi sinyama, so cakap dengan saya sinyama, si sinyama. Asyik sinyama. Nat.
1: Kata yang pertama ini.
0: Ima yang sengai, anda kumpul sakit dekat leru kiri pada aku. Sketi cama sungai nyangga.
2: Masi zandipia wo tinozoana nazo yakale luka imo ndura mama ina chengeki
1: ndato ndambo
0: zvakanaka tabonga baba Mvumbo kashiti kusaranya soni
1: zvakanaka
0: tirikwenda mprokeri padoko tshiguma kumphiri ko yedu ino ndima mushirongwa chino songano intonobirikira Chirikuzika kufira kuno ku Radio Msambiki emisoro provincial iyo sofala 82 50 11 314 Chirikumuvetera

Aichiziviere kuti kufamba kwemuntu kunokomba kuti muntu uno unopinda mukati muchiyara kukereketa kemene. Kuti muntu anonamata atuki-tuki vantu, aite kushora vantu.